mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: 102,6 FM, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sik bu, iki lekas ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan iki lho kaya ibumu ngombeo jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26 minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
9: Indonesia masih terus dengar radio.
10: Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Tim Sehat Dokter Herbal.
12: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

berkomunikasi dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu

dari kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio CFM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aman Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku mas, ngene iki kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang kok aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.

pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
5: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
4: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
5: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
4: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun.

0: aja. Madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasil nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Radio menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-2421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Apito, kulo Enisa Gita, ojo lali ngrungokne campur sari sapore marem tenang. Nang kene 101,6 Citra FM, wes mesti jos margonjo.

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.

0: Bali, Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

satu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bu Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersenani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasiare prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Series berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Poro Mianso, Pulau Marwoto.
5: Pak E, Bu E,
4: ampun kesupen.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian, tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Galatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus LT menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Aber trockener Bleuen kann so immer noch.

0: Patih Tameng Kidul.
1: Oh, yang dalam Sidun Prabu Amin.
0: Engsun wis paring dahu. Yen to mantuku segala Candra Kirana ya Sekar Taji kuwi ora rondo. Nanging ditinggal lunga dening putraku si Panji Asmara Bangun mudun ing Karang Prabu Senopati Seserpan. Giniyo kelabuk wani ngrusak wewangunan campur paprangan ing Projon Jenggala Tameng Kidul.
1: Nyuwun sewu Sinuhun Prabu Amihun. Minangka sesembahan para kawula ing Jenggala. Kula menika namung Cundhaka. Namung sakdherma utusan. Menawi kula mboten saged mboyong dalem Candra Kirana. Candra kula menika panjenengan lan wonten ing negariku tak sedegah. Pramusak menika sinuhun. Kula nyuwun kelas utawi kamcaksanan panjenengan dalem. Mugi kaparno kemawon karo Candra Kirana ing sepados kapundhut garwa Prameswari sesembahan kula wonten ing tak sedegah. Amin.
0: Pun ngamarti paribasan wong jejaluk yen sing dhewe paring dawuh kaya ngono tamu kuwi mesti ngerti trap sila ora kok malah kaya ngono kuwi Patih Tameng. Kenapa diterus?
2: Yo.
0: Kini menapa ndika kendel iki mau? Mboten saged nyuwak perkawis menika, Kakang.
2: Mboten kirang-kirang den kula. Ngemotaken dalem Tameng tok malah piyambakipun tosok langsung. Anggenipun gadah panemu bilih. Para prajurit ing kudhang Tegal. Bagi ngumpul kawibawan ing Jenggala wit menambut pangsul tanpa kayungan. Boten kenging pun pamrih.
3: Kacau saking menika romo. Sampun dados kakole manah kula. Menawi saya mbah kudhang Tegal menika mboten masuk badhe kula rampungaken kalenggan menika.
2: Baik bangke Jenggala wae.
0: Rendah cukup. Tameng Kidul.
2: Iya.
0: Upama dibacetake iki ora ana temu sing kumantep. Nanging Tameng Kidul ngerteni ana iki. Satu menit terus iki kakang ngrebut balung tanpa isi Tameng
1: Kidul. Rebut balung tanpa isi.
0: Dadekno kamu anakmu.
2: Iya.
0: Katemben wae ingsun nampa paru-paru abdi kinasih. Dheweke matur oleh ngersaku yen to si Galuh Candra Kirana kalenggan iki lunga saka ing kraja.
2: Sampun buku.
0: Ana jeneng menika pawat.
1: Nuwun sewu. Panjenengan menika salah setunggalipun pengayoman wonten ing negari Jenggala. Menawi kula waspaosaken panjenengan menika ngendikan ingkang kados ngaten menika ngendikan wewaton menapa waton ngendikan
0: Tameng Kidul ingsun iki ratu nggih sabda pandhita pangandikaning ratu sepisan kudu anemahi
1: kula ngertos
0: yen aku cidra muga-muga Gusti paring bebendu marang aku Tameng Kidul yen kowe kurang percaya karben ditutake loro telu papat nayaka projeng Jenggala geledahan saking denging projo yang nganti ketemu tutun kaya wong utang
1: muka saestu ingin kula damel mau keman ngendikan panjenengan sipun robah
0: malah kapur ingsun pinangka wakile Kyai Prabu Lembu Merdadi ing Kediri ingsun tanggung jawab mantuku ya putrane Kyai Lembu Merdadi tak sayembara abdi mligi kanggo ratu Gusti ing pundhak Tegal yen esok iso mbalekake sing kalu Candra Kirana sore dak dalpake mangkono kosok baline
1: menika saestu

Jai Sabdo Kendang tak tamen kita ngamongko sekarang tak jiru niko mati dan yang nopo ngerso dan paling jauh kiri sayang borosin dan kebun lagi pun durakan sekarang tak jiru mati bagi kalau tak kenal yang mudurakan niko jalur akan tegas ngerso dalam bisa akan datang ke kita inu kato mati kalian kalian mas berikut aja kaktus pun di emang ini kan sabar waktu saya borong itu yang tidak karena untuk mudah cekin cuci borong setemunya dahulu kue kue mau memecutkan gue kue kue kafe saya itu jauh di kangen ojo nanti kalah disek karo yang budak si tegak saperanganku padi sekar tajiro kalau condro kirewa saperanganku padi panji asmuro bangun tindak nuk pembangunan sing rusak ditandani sing lorong.

0: kersani ketinggal wadono suntut buk menawi kemau jimun wadon penggali ingkang sangat-sangat monggo mugi kawaro dumateng pulau patih wonten ing negari tak sedal
1: menikolar sinun ngersot alam tansah legek-legek tampel-tampel entis tebak-tebak menopo wonten satu giling nayo koprojo ingkeng kagungan lepat kalian ngersot alam menawi ngatet kula ing mangkini pun sagah ngerit nayo koprojo nampi midono saking ngersot alam ingkeng sinun
2: kulom rumaos dados kawula yang tanggap panggan kula pramilo menaruto pancen kula kagungan lepat suwun pidana menapa kemawon sakanap semanten ugi kula kula mau lepat awet kula menika asring paling berbunga paling berguyon mantan panjenengan kalian ingin sak mangkin niko ingin niko kelompok dan sakit kawe kata jadi paling kanko pengkul
3: menopo kulo yang dengan gadai kapan langsung menawi tosa istri kapoto semonggo jonggo katoto semonggo jojo ingkang abdi sendika anglampahi sinuwun.
2: Pratilanmu kabeh mimung sawijining pratilan sing bener-bener kowe setya tuhu marang aku. Nanging patih kowe kabeh ora luput sing luput rasa ingin pekat kesempat bersih tak pekat soya melandang rasa tak lali-lali ning malah iling tansah katon-katon ora bisa nyanyi rasaku dhewe sawiji sing dadi penggalian ora liyo Galuh Candra Kirana Resi Sekarta.
0: Ing ajeng kula sampun paring atur wonten sopan.
2: Teh. Atiku pepes alum yen aku ora kuat nyayu iki bakal gogrok.
0: Mangko ing ajeng penjaringan dalam sampun putusan dumateng abdi penjaringan dalam pun kapi joyon dan
2: nangin gini ora timbul dino iki teh

0: dengan Rupani Barat Suki Bramdam Rahab Sosial Mokal Siru Datuk Pimacit Sungkem Kelopaksu
1: Ya Angkat Bandri Maning Tapi cedang Baran Pawar Taling Goniro Natepi kewajiban Ngupati Datar Senang Kursi Sekarta
0: Matur Ini pun sampun mek tepung gelang angin kawula kuat. Kuncia ayu sekantat. Ini nyatan pun bakal rikar bangko kari. Bukmenam, dengan panen hati jawa akan. Bau pun mateng pun abdi, tapi jemur. Kulo boten hati, kulo malu.
1: Tapi jangan. Jeng sirat sun utus. Ojo nganti bali yang budak setegal yang toh kue burung mangki api dari galuh condro kiron gini yo burung ada karampungan bis bali
0: ingat singklo tau terus pilih pekdal ingang penyengam tanpa akan sampun bukan ari kos tapi sampun kelas pekdal pun angin klo ngupak jipun dia kayu sekarang aja
1: Laura mati yang orang kelakon dan si galuh condro kiron
2: Mun sewu Mun sampun sangat-sangat taksih pun penayakan itu projo yang tegudak setegal itu kaseten pun ngangkungi tapi jalan buk menawi kemawon sakit ngupati kau telan pun galuh condro kiron
3: Mun sewu singgun
1: wonten sisi pengatur nun bunging pangaksami Poro sepuh poro pujung, gue sampun paring tahu. Bila menungso menikah berenang kembut di doyo. Gue tenamung sumende, sumende tanpa mbut di doyo, sengoro bagi kelampau. Kurang apa aku, gue nunggu di doyo. Putusan sikapi, ya danu. Ini nyata nih babar kisah nurano karambulan.
4: Menawi kapi joyong dan nunggu teng sakit manggihakin pun sekatak di buatan atas ke sepuluh menikah nyonyala kedatang kesakitan gua pulau taksir sakit mupak di kawan tenang pun calon ingkeng garu pun galuk condro kira lagi sekarat
5: calon sakit mupak di calon ingkeng garu garuk condro kira
1: bagus yang ngono aku rat bakal kasibatan edan turut rata mungkalan menggayaki kalau condro kirono bekasi yang kaya ngono mati kamen
2: go punya galut
1: kompokan katunjuk aturiro so kalian go ngali lekoto bumi lantai cocan toko maju
2: maistu lagi

0: pada bumi lan tirta candhaka.
1: Iya kau ngerti balas.
0: Sira sakloron sembogoti makanan kang luwih abot. Lunga saka ing Pedas Tegal upat jeneng Sekar. Yen bisa kasebatan kuwi mboyong ing galuh candra. Tak gancar sak murwate omahmu tak sungsun telu.
1: Nggih. Menika kudu ngaten. Namung pangestu dalem ing kasuwun mugi-mugi kula pangsa saged pupung alon candra ing sekapan.
0: Sumantun ugi kula
2: Bapakin budi doyo manggiakan di sekarang taji kanggi penjenian dalam menawil budi sakit manggiakan tapi lawur kerja meniko santi
0: Tirta Tandukolan legodo bumi dino iki budal upat dinen kekasih kursi sekarang taji

0: ngerti perpiye kowe iki joget kaya ngerti ngerti aja biasae.
1: Awang tuh ngerti. Asale joget iki piye?
0: Ya aku yo ngerti to, Le. Lek aku kudune sastra sabdo ae.
1: Nato sabdo.
0: Nato sabdo iki galak. Sastra sabdo iki kalbu pencipta bumi.
1: Pencipta gedhe.
0: Sejarah kan piye, Kang? Oh, lek kowe pengin ngerti joget, sejarah joget. Iki lho, Le. Mula kowe dadi seniman kudu ngerti. Ana joget, ana gamelan. Mula gamelan kuwi kang ngiringi joget.
1: Ya ya.
0: Pijane sejarah iki mbiyen jaman perang. Ya, Indonesia kuwi dijajah karo Londo mbiyen.
1: Penjajahan bangsa Belundu,
0: Belanda.
1: Kuwi Belanda iki ana wong Jawa Belundu.
0: Ora iki Belanda,
1: bangsa Belanda.
0: Negara Indonesia dijajah Londo, gandeng wong Jawa. Wong Jawa iki mbiyen ora duwe, gedhe ora duwe senjatane, senjatane wong Jawa iki mbiyen liyane bendo, arit, lan kencing.
1: Ya terus kuwi hubungane apa karo joget iki?
0: Yo ngene, bareng rikala semono anggere enek wong gombol-gombol iki karo Londo mesti dianggap bakal musuhi.
1: Ngono ya?
0: Termasuk kaum pemberontak.
1: Iya.
0: Terus akhirnya wong Jawa ngenek-nek perkumpulan bela diri.
1: Bela diri.
0: Iya ya.
1: Manggone ning Jawa Barat.
0: Saka Jawa Barat sih.
1: Soalnya penyerangannya pertama ning Jawa Barat.
0: Latihan
1: terus
0: bela diri.
1: Gunane kuwi karo joget kuwi.
0: Mula bela diri ini alon-alon.
1: Bandu bener kae untuk bandu.
0: Iya.
1: Lah kuwi jane bela diri.
0: Oh.
1: Ya,
0: bela diri. Mula katelah dadi joget tari jaipongan ning Jawa Barat.
1: Oh, dadi nek kuwi ya bela diri.
0: Gandeng wong Londo wong pinter ngerti lek kuwi bela diri. Dioyak digedhek tua-tua. Melayu ning Jawa Tengah,
1: Jawa Tengah.
0: Ning Jawa Tengah, nang kono nggih kumpulan neh. Bocah enom saka tanah Jawa nggih kumpulan
1: tanah Jawa.
0: Dilus karo wong Jawa Tengah. Ya panggah nang joget.
1: Joget apa ku Jawa Tengah?
0: Ning kono ana joget serimpit, joget gambyong,
1: wajane bela diri.
0: Alus.
1: Ya ya.
0: Dadi joget gambyong
1: ning
0: Jawa Tengah. Konangan karo Londo. Tembak
1: dua.
0: Ayo ngoting tire teko Jawa Timur.
1: Ya, jual Kang Wi. Jawa Barat, Jawa Tengah, nganti Jawa Timur.
0: Pancen puno Jawa sing diserang Londo lho. Nek kono lumpuk nang maneh bela dirine.
1: Nah, bare ngono iki
0: terus kae. Pas tari ngene iki kanggo bela diri ngene
1: iki. Ya.
0: Belalah konangan Londo tembak sikile tuwan. Jadi tari remong.
1: Oh, gak layak ngene-ngene kaya tari remong.
0: Oh, tari remong mesti dinding. Iki jane kebedil sikile asine. Ayu iki tetane saking medine mlayu nyabrang laut nang Bali.
1: Iya, waduh ora mbek tekan Bali barang.
0: Mlayu wong jenenge Londo ki pinter kok
1: ya.
0: Pembuwali teko kono dialah yo kene ini perkumpulan. Nang kono ngatur silat.
1: Tekan Bali.
0: Heeh.
1: Lah kok
0: lak kok nyong ngono ki nyapa kan?
1: Apa?
0: Kok ningak niku kene ya, Pak? Mesti ngene tari Bali ningak niku ki Londo enek prak. Londo enek prak.
1: Oh,
0: asli Londo samar nek kulo Londo.
1: Tidak
0: Londo. Nyanyi
1: nyanyi. Kau
0: nungguin? Ya. Bali.
1: Bali.
0: Konangan Londo. Konangan sih aku
1: beruntung. Dor.
0: Rumpat laut.
1: Teko
0: Irian.
1: Irian tariannya apa?
0: Teko kono wis kesel.
1: Kesel.
0: Langsung dadi Irian.
1: Aduh kesel. Aduh kesel. Aduh kesel. Aduh kesel. Aduh kesel.
0: Teko Irian dadi tari. Aduh kesel.
1: Ya.
0: Tari.
1: Kasih nih seni tradisional atau tradisi kalah karo India.
0: India di.
1: India iki wong weh tradisine sik kuat to Kang.
0: Lha yo ora.
1: Lha kowe pro India kepaten nyanyi yo.
0: India kepaten nyanyi, metu pacare nyanyi. Kowe iso India ngomong
1: ora
0: enak. India ngomong enak.
1: India ngomong ora enak.
0: Piye? India sebanyak nyanyi.
1: Piye?
0: Lagu India kira.
1: Sawan kamaina, sawan tukaren sore.
0: Maling, maling. Apa enak India kok maling?
1: Maling aneh. Duh, celananya dicolong tanggane ngono
0: lho. Ora ngene. Sur, sur, ngono lho.
1: Oh, sur, sur. India momong ki api ya lagune. Piye? Anak India momong ngono aku. Piye piye? Anak lagune. Lagune piye? India momong. Ki anake ki indiane ya. Ki boke. Piye? Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Nyong nyong nyong nyong nyong nyong.
0: India tari mik mik nyok nyok nyok
1: ya. Aku sih India ngomong enak India terak becak barang nyanyian.
0: Ku tari piye?
1: Enak piye? Pengenane ning pasar turi enak India nyabrang tabrak becak nyanyi mak cruwet nyanyi nyanyi piye?
0: Matane.
1: Matamu dhewe kuwi.
0: Ku nyanyi mata-matane karo wong iki.
1: Ora matane
0: dia matane ora matane kae matane matane yo matane
1: ku matane ngono
0: matane ngono lho
1: prajurit iki apik termasuk aku ya bisnis isan
0: bisnis apa
1: yo termasuk barang gaib
0: lho aja nyekeli barang gaib lho
1: oleh tenang
0: yo dadi pemburu hantu lho we
1: ora barang gaib iki nek iso ngopeni apik
0: lah tenane ngomongi yo
1: iki kon dhewe
0: yo sapa kae barang apa buah-buah barang anter.
1: Kuwi lek diopeni iso
0: ngewah nyambut iso ngewah nyambut gawe.
1: Tenan.
0: Aku duwe dagangan apik.
1: Oh iki lho barang gaib teko iki
0: mesti. Lah dirasani teko barang gaib iki teko iki mesti.
1: Carane
0: endi-endi
1: enak barang gaib.
0: Pak Midi pesen nggon aku barang gaib.
1: Midi sapa?
0: Eh, Midi Saputra.
1: Yo cah iki enak-enak.
0: Senengane nyekeli barang gaib. Nyilakane wong dan
1: barang gaib
0: iki termasuk koleksiku
1: ya apa tunggalnya tari
0: aduh bisa ya aduh bisa ya
1: iki barang ajaib iki
0: ora percaya
1: ya ora percaya
0: barang ini barang ra iso apa-apa iki anggen lho iki joget iso lagi
1: lha ora percaya
0: gak percaya tak dudu ya
1: delokan iki kene nggon alame

0: payu gini. Iki anakmu seneng mesti.
1: Banjir dolanan ati
0: iya ngono.
1: Tak tuku ne.
0: Rasa musawakmu tanding dulur gak sambo tuku.
1: Banjir dolanan anakku.
0: Lah yo genten ana iku to,
1: sak dene duit 1500.
0: Yo aja to Kang, Kang.
1: 2000.
0: Ku alah rek nepi angel ra mok.
1: Wis ana wis 50000. Moh. 75.
0: Yo.
1: Bukan jitu.
0: Ayo saya
1: kira 75.
0: Ayo,
1: 75 aku.
0: Aku tahu saya kira.
1: Aku akhirnya 75 wih.
0: Wes, beres.
1: Tenang.
0: Beres.
1: Saya kira naik barang, udah naik debit.
0: Nah,
1: api ini.
0: Api.
1: Ini teko omah, itu lana anakku. Sip. Saya kira duitin di.
0: Beres,
1: saya kira tenang ini bayaran aku ini beres. Langsung susu 10 gitu jangan
0: heh gampang kalau susu kok iso saya ketemu
1: bucahin duit pelilian
0: pecicilan
1: barang nanti kok mau ngerti duit lagi agakmu goleannya gak ada duit jalan
0: duit
1: gini agak kembang agak ada duit jalan tanpa sana amakmu
0: beres bes
1: caranya yuk gimana? Nggak ngusir boneka yang ngisir anakmu ini ijet so di mata ini sing ini nah, tengahnya sih
0: nah, gitu
1: nah, coba saya tak pasangnya kan ya
0: mata ini kan?
1: Yo, ini di muridnya kan si mata ini
0: ya, wis beres
1: saya tak lihat sih aku oleh barang anti kena gedulangan anakku mula anakku malah gedulangan bujuku siapa nyawat aku? Sapa ugal-ugalan? Iri kowe. Meri kowe nek wong tuku barang ati. Asemnya otak. Barang ajar arepe. Oh, mati musuh tarak klek le, tenan. Iki tenan kowe nyawati aku ora tak didon tak lebokne kulkas iki kowe. Ben gak ruwong.

0: di barang ini bener setahun lo pecah lo pulau bu. Ini kok kayak rusak ya. Antri. Oh, ini aku enak sih pedot ini jalan sogen sih mati. Pokoknya tukangnya anu. Ya kok yang antennya nengkene busanya minggat. Woi, eh antenmu keri. Desa ketemu kecekatangan. Lumayan. Udah tua goblok. Gua lah tua dia bisa nong kena. Barang opo. Eh jarang aja kita. Lu punya nyapa hari ini?
1: Jauh bayaran nih.
0: Jauh, jauh. Kok saya kok jauh? Iya kok jauh? Pergi sama kok rasanya jaluk. Pemula tak kerjanya boneka tuh nih. Nah kok rindu ya kamu piye kamu Pak Kuntan tuh piye gulai emang malah kok iwak lohan pelat-pelat bisa. Nah kok rindu piye nah kok Pak Kuntan gulai ini mau ini piye terusan Pak Kuntan yang di luar lecet-lecetan ini luar bugal-bugalan ya luar iya jauh yang naik bosel lu kok mau tak kelan-kelan wocet gue ya luar melu-melu pamu ya weh. Nah, Senin ini minggat ya weh. Ojo memasih minggat mangsamu malah minggat cocok kok mana bapakmu jadi opar weh kok ngocet kok mau weh diajarin apa sih ya eh Pak Kandani iki saja ini dua anakku kan nah sama iki anaknya Pak Rahman di Senin ini bapaknya minggat taruh kange petuk aku terus kalau tak jajan tak boleh ini duit minggat-minggatan kan ngetobrak ragelem minggat tuh eh ini ngawur ya iki anak anak yang gua mbak duduk ini di jawamu iki lah panjang harta

0: ojo kok Islam
1: kowe jek cilik lek kon marai ngapa sih jek ya ngerti wong ngapa sih dosa ngerti ngerti dosa piye
2: neraka
1: iya ngerti lek dosa ning neraka kowe kok belum ngapa sih aku ayo lek pengin kowe pengin dadi wong jos sesuk aku sama bapakmu wani lah
2: wani
1: wani nanti lah kok colongnya duit mati nah ini maya lah kalau bisa bocang ini dididik saya ngapainnya duitmu tak balik ke rumah sama ini duit kiki kok susuk sepuluh aku aku macem-macem itu ya
3: wanda dong ini bocang ini lo ngerti yang keliru ya
1: kamu jadi pendidik bocah kok pendidikannya orang kepasannya kalau bapak ibu guru itu orang terus orang tua ini wajib malu didik jadi pengampasannya bocah ini orang tua malu ngawasi pasti pasan pak guru guru
3: dah aku nyesak
1: nih bocah ini ki
3: dan kita tak sanggup bocah guru dek tipis orang merayu nyesak nih eh
1: nyesak nih nyesak nih biaya ki sabar itu sabar gula cacing gula pelut
3: wes lagi ben dah mulai ini bapakmu ya ini pak Rahman baru aku tiba aku di sini dah mulai dah jalan bayaran
1: hei hei
3: hei siapa bocorannya
1: hei itu Igor
3: ya
1: sangra
3: tanya lah jalan
1: ya ya sang ya. Oh, kok hilang lho kok ini kok.
3: Duite sapa sampean mulai bae kok iso.
1: Itu digowo langsung tukane SCC lho kok aku. Iki jeneng ngawur, bocah sak muni kok aja diajari ngono kuwi.
3: Beda nang iki kuwi golek tambahan nang urip nang desa lah kaya iki.
1: Tambahan golek tambahan saru.
3: Ora oleh kok.
1: Ora kena
3: masuk penipuan.
1: Kaya aku karo kowe iki nang desa iki sapa mesti sebabe nuntutne karo adimu. Adimu itu wajibnya dituntun bicaranya sebab adimu itu nanti kelahiran lu bayani nah, saya ini mau kau suwi lo ninggalkan guru
3: kapan terus mulai ke kapan?
1: Aku bilang ngerti
3: aku serah tangan karo mamanya cacah lo
1: nah, mama hati eh gue ini aja gak bingungnya wong tua aku karo kakangmu ki yo duwe keluarga, omah-omah yo anak-anak lek terus kok jak nglarung-larung kaya suwe. Nah terus rumah tanggaku terus piye? Menika pancen leres. Iki dados ngendika panjenengan kekalih kakang bancak lan yo.
3: Ya.
1: Janipun dangu anggenipun kula badhe mendharaken bab menika nanging kula ningali papan lan lepah. Mumpung wonten papan mriki sejatosipun ngantos kula menika ninggalaken Raja Jenggala menika wonten kali gatosan ingkang setunggal kula kepengin mangertosi kados pundi pagesanganipun para kawula ing manggen wonten ing Karang Pradusunan manggen wonten kepis piringing Raja Jenggala ingkang angka kalih kanthi dasar menika ing mantenipun menawi kula kelampan dados nalendra ing Raja Jenggala saged ukur kados pundi pagesangan pun para kawula ing Jenggala sejatosipun.
3: Dadi kowe iki padha karo njajal piye to urip ing kawula, padha karo mangan uyahe, uyah iki rasane asin lek kowe urung nyak rasane tanpa guna lak ngono kan
1: leres.
3: Lek ngene sebab kowe dhewe ninggal bojo. Kaya sekat taji kuwi nganti kok tinggal suwe-suwe apa ora mesakne. Saiki naik kapan bali, apa aku tak bali sih ning Jenggala, Pak Susan Romo.
1: Tapi naik piye, Ji?
3: Kakang bancalan doyok menawi bab mundur wonten ing Jenggala, mangke kula ini kula agen, nanging ing bab. Kula iki dateng panjenengan kekalih, kok wates menika sampun sinten kemawon ngertosi.

kuning. Jadi kowe dikongkon karo wong tuamu supaya mbah dandang kuwi yen putih kaya dening sloka. Ngono. Ya, saiki ngene, kuning. Pancen aku wis nate janji karo sliramu. Buat karepotamu aku bakal mbiyantu. Coba-coba kono dandang kuwi selen ana ing pinggiring kali, coba tak umbai. Kono. Kono. Wis kono kowe sumingkira rada adoh sithik. Kaya kebangetan mentoyo ya jeneng bocah ayu-ayu kok disiksa kaya ngene. Apa ya bisa atasing menungso koso mbah dandang usang osrong.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: اشتغلت بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس.
1: Utai jauh ilaika kita bunuh kitab lin nabi mani dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun mongko jo sampe ono iku fisot liga ing dalam jodoh siro Muhammad. Ojo sampe sinemu jo sampe ono po harusin opo ngerasa rupa opo harusin opo rasa sumpah dikun tegesi rasa sumpah pada dikun. Saya ingin belajar bikin dan jadi Kristen file.
2: Apa bikin? Kau nak jauh tu, lu kau usah prosedur, nganggu proposal, nganggu tanda. Orang kecil tu paling cepat dalam nulung tonggo. Ono tanggane rondo melarat, kayak isego langsung mangan. Ono tanggane loro, kita turun agus tidak motor ber langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik. Kita pasti lebih cepat. Faham? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan tu hukum. Sosial, makanya kita jadi rakyat harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatin saya bukan ngajurkan apa-apa. Kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial bisa selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara. Ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai, kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah APBR SPP rakelar engkau nara kelar di DO yang nolong juga kadang terima tukang ojek, paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek, ada rondo ramang tanggane sing terima pemulung, dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalah. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wah, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Kula sering ditamoni tiyang ujak bakal sono liro berat sing padha. Sing muni kerakyatan donyane malah triliunane ruwet to. Engko bonteni ku piye? Paham. Ya maksudnya nak rakyate di duit sak triliun memeneh kita sing ra rakyat malah akeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral noten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, alam yajidka atiman fa'awa, wajadaka dolan fa'ada, wajadaka a'ilan fa'amal yatima fala tabtahar, wa'amal sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji geng otak. Waat imul ba'is al fakir, waat imul qani awal. Kau nak haji, iku kudungnya keimangan wong sing isin. Ya. Waat imul ba'is al fakir, nak orang fakir keimangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini, itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene nopo jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah napa aqobah iku rakobah au itamun fi yaumin ngeke imanan kula nu ngrasakno misale ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya ndak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya ndak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci, sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ono wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek dadi mung 20.000. Butuh selawe, lu itu diutang tanggane perkara loro, itu tidak norong pula. Itu kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Perkara kepentingan keluarga rong pula, itu dikalah no diutang no tonggo, sing saiki loro lu mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kulon pengalaman kulo pribadi, kulon itu selalu punya uang untuk jatah-jatah uang yang terkenal lomo, terkenal lulung tiang. Ini mesti kulo suka di duit. Kadang kita kok, lho kis kulo sedih duit, agak duit. Kue ku uang rapati mulia, uang ngerakan gue. Jadi uang utang kue ku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kue. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mereka tidak jadi uang rapati kanggo muranu hikmah gede. Uang nak rapati kanggo rapati terhormat. Uang ilah tosam yowani. Ngasap sepeda montorm yowani. Kau nak dewe jagung gedang yang tegal nyolong yon apa? Wani. Dengan demikian kau yang amal sosial besar-besar. Besar-besar. Loh ini tenang ini. Loh kaji Nabi ini wonten ajaran ngeten. Tenggene kitabul khorsi. Tenggene muslim. Kitabul apa? Khorsi. Ayuma muslimin zaro'a khursan fa'akalathu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat lahu sodako. Wong nandur tanduran misalnya ning kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menungso iku dadi sodako dik dik kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang rambu ikhlas no rugi kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel bento napa. Lah soal sing nyolong tetap haram hukumnya sing. Ya Allah. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Orang entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk ni sabuk-sabuk. Niku kula sukani duit real. Karena kula mboten nyaman. Engkau aku tawaf, aku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mek pengiran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Dikulo nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kulo merburane sanu. Menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adrokan apa. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku rokoba, memperdekakan budak. Au it amun fi yaumin di maskoba. Yati man dha makroba, au miskinan dha makroba. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladhina amanu wa amil sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah. Dan saling pesan, saling mengkasihi wa tawasaw bil marhamah. Ini penting kula aturaken bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat. Sama Presiden, sama Menteri kita hormat. Sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan. Karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Jajal-jajal, misalnya kalau ngerti ini, misalnya mobil kulo rusak. Misalnya, terus kulo raja duit, itu kalau masyarakat lebih cepat, mesti lebih baik. Dikus kulo derek, no, kulo sangon rin. Bro, dan aku misalnya ngerti ini Pak SBY, Kak Moro Jakarta bareng. Nelpon, meduk ya asistennya, ajuda. Malah sus kadung mate, kenapa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih. Karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngomongnya terserah tertarik. Ngomong capresnya sopo, cawapresnya sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kue di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lik, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara, nganggo BLT debat kusir sik. Ini kue tolong wulan pisan, apa wong kuat mangan tolong wulan pisan. Sementara lewat hukum sosial, ono ponaan raiso mangan Pak D ini ngekik beras. ana Pak De lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamat kiamat. Alamat dunia rusak nek wa ijabi kulidira yen dirok orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur ngono ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane melayu nyeluk sing di sepeda motor toto sangat terani puskesmas harus nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik detik lho ini, nopo? Nek kok malah ngenteni apike presiden ku kliyo, kowe dhewe sapek kok malah ngenteni apike wong liya. Paham? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzi nafsi. Nah presidennya apik ra ya sudah lek kowe jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan ndak usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono ya iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa sosi? Pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Len. Itu pakar-pakar sosial itu kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Kok tidak misalnya falatanharu? Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah. Dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah, sami'na wa atona. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, kali pas kulo tindak, anak kulo sakit. Tentu saya ngeterotin rumah sakit, santri misalnya, atau tongkro. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetara juga toh. Tuh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab, iki jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken, setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian itu. Paham? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemudian setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelak. Malah aku saya jadi bodoh para bupati seolah presiden seolah udah dibodoh. Paham? Karena sementara kalau orang oleh besar para presiden seolah ya mesti kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan kita berharap. Tapi juga sama kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wes ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya pas neng pasar, bujum hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika sampai kelahiran? Jitonggo sing ditusa ngetroning bidan. Sing di duit ngutang isik. Bidani dewe karena sosial ya belum diutang ragu dibayar kon. Kontan. Ini tiga paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngukurai RT, RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Delok raine wis kumur, wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat. Lebih baik, jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir, anggerono khitab mau ditulis ayuhal mukhotob. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam, jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu apa? kifayah. Fardu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu, bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Faham ya? Ini penting kalau atur aku. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga dari masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murah, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar berak kula dijegat dia. Gus, kula wingi maca ayat itu gak pati paham ke sampean terangno. Ya cara kula ketua MUI malah prosedur. Kadang kula numpak tosa anak badhe teng sarang pulang. Nek ngene iki numpak ban dokter nggih umbal ketemu tiang. Wingi niku kok sonten sarap apa kok tak ngomong ketemu jenengan tak tangkel. Nomor iki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah popo. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhire takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik to. Begitu juga ke utang, sak cepet-cepete bangku ndak takok sertifikat, takok BB kabeh. Coba kalau utang tonggo. Sekali husnudon padha cocoke selesai, langsung cair. Paham ya? Jadi nak nyamanya hukum sosial sekali sehat tetap lebih macam. Saat cepat-cepat ini bang jadi 15 menit itu takut BBKB, takut macam-macam. Jadi 15 menit di depan, tapi tahu kok orang ngerti 15 menit, orang menit cair. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan noda. Ya, mari terus utang di sahur, itu penoda-penoda sosial. Makanya jangan noda. Nodai itu makanya itu. Nodai rusak kabeh. Paham gini, ini penting kalau aturakan. Nggak, setan dengan jenis ini tidak bisa godoh. Mergo sing marat ra iso dididik khasut tomak, sing sugih ra iso dididik ang. Iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menu. Wis aku nek kepengin mati husnul khotimah, cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental lego, ridho mek kabeh kodhok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gedhe, ridho dari wong gedhe, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gedhe sandal harus ditoto tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Seumat model ngene ya tak ridani, insyaallah umpama luwih elek dibangane ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radiyatam. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi buat kulina kok jenati. Om kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa hanya dengan Allah. Tiga iriski yang merasa wae Allah, lagi ada tiga iriski yang merasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang merasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok rahul mat karpe piye. Lha kok nebak karepe wong. Wong ya dikarep dhewe. Wong kok nebak karepe wong. Wong ya dikarep dhewe. Aku wis nyetak wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika

ora takok ngono aku gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye ketemu aku kok gak? Kok ya maksudnya kepengen kok gak? Salah aku apa ya nanti rajin takoi ya salam ketemu muka orang ketemu ya orang roh narah ditakoi senangannya kok nebak napa lho kalau ini biasa kayak ngalami basaria misalnya kalau nanti salah paham sampai bujuk kalau dia mau kalau ini biasa salah aku apa bujuk gak mau ya salahnya jadi bujuk muka orang bujuk ini bisa dia apa kuasa bujuk ngamuk orang liya aku rambut kayak duit karena pembiara mungkin loh. Ngamuk kowe pergi dianggap bujuk dianggap bujuk kok tersinggung paham ya? Karena tidak mungkin bujuk menjaluk duit sampai orang liya malah selingkuh itu menjaluk orang liya piro-piro bujuk menyentak-nyentak kowe menjaluk duit kowe artinya nganggap kowe jadi bujuk bujuk ini berpikir positif apa susah tidak bujuk ngamuk itu pak rata buat duit jadi duit gue aku suaranya rata bisa ngekei jadi percaya jadi bisa ngekei cek soleh gue ngerti bolak balik nak jaluk orang kasih lu cek jaluk wah cek soleh gue apa tenan gue soleh ten apa susah sih kita berpikir posi agama itu mengajarkan kita husnud husnudzon malah ora yolah jaluk orang ngerti aku dewe susah jajah ibu jem natang yowes aku tak jaluk tangga aku jaluk orang anang liya orang yang malah jantungan agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Ya iku lho bali teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Dari ilmu hakikat setan tu mindilu hadhihi ta. Iku koyo elak. Cara napa iwak napa iwak napa sapu-sapu. Mindilu hadhihi. Setan mau koyo tisu. Koyo napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat binti itu hadir. Terus setan itu goblok. Jadi ilmu hakikat setan itu apa? Setan itu bintunya kan ini. Ketika dia ngajak no permohonan. Sumala atian nagum mimpeini aitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi. Walata jidu aksarohum apa? Sakiri. Gusti berhubung kulam pun jenengan laknat. Bani Adam tak godo. Kau ngarep, kau buri, kau kiwa, kau tengen. Kowe ngarep buri kiwa tengen. Wis ngono tok tanggih mun Gusti nyongkone karep buri kiwa tengen wis sampurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan ku bento. Mergo dhek ku mbok gawe pager kok ngarep buri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut mek Allah Subhanahu wa taala tawakal. Ngisor artine kita tawaduk, ya aku ngerosok di perasaan kemawul makanya pengiran mari Adam, setan itu bentuk setan itu bentuk makanya dia ngemes nganti saya ini, dia sadar bentuknya ini paham ya? Makanya Sayyidina Umar nanti, Sayyidina Umar itu paling pintar ngadepi setan caranya ini, kodrate manusia itu diakoni, misalnya ngerti orang rawang ayu kan sahabat, dia birahi saya rondo ayu sahabat, rawang ayu sahabat sahabat itu kan cara teori rawan zina ada sahabat takut ya Amirul Mukminin. Ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat apa cara jenengan itu sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan apa biar begitu tetap apa? Sahabat jauh maru kok goblok ya bet tetap sahabat yang haram kan zina sahabat kan gak lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah anak kira sahabat itu sudah ditulis ganjaran ninggal zina orang iso uang misalnya ganjar sampean orang ini orang baik karena tidak pernah zina sama kambing sama ayam sama kebo sama nanti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe sahabat lah mestinya cara ngadepi setan ngoten misalnya kowe sahabat mbek wong wedok birahi kowe mestine ngomong ini mbek setan setan untungnya aku sahabat jadi sekali gak zina kan ganjaran karena tidak mungkin kita diganjar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo mergo ora ono sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat setan windi ruhagat. Justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjar. Karena kira sahabat ora tulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek soko, ora tau selingkuh mbek tiang.
Tidak bisa, karena

ono sah. Ale cara teng hikam ditulis nafsu kamati ya tuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu ya harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata hak koko seirus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mengapa setan itu gampang? Ya. Setan itu gampang kalah-kalahan ini. Ya. Kita nggak guna apa imna ibadi, laisalah kaalihim sultan. Kau laku sing rasa kau laku. Iku rabakal kau iso muasai. Mergodek dia bertau tabe dhuwur, be ngisor. Ini kau tawakal be Allah dhuwur, tawadu e gini apa? Dhuwur. Ini penting kau aturakan. Ya. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Mulanya cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini rumah orang gecan nom-nom bin bangga. Nabi Yusuf pun nabi. Nabi itu corokoe dah maksum orang tu. Tapi ada kejadian wajar di mana nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ono Joko gubanteng orang tahu roh rasanya wong itu. Sing sitok setengah buaya di bucu impoten saoma. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko yang kepingin roh rasanya wong wedok wong setengah bal yang kepingin roh rasanya Joko kan sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha secara naluri basariah terjadi apa walakot hammat bihi wa hamma biha secara naluri basariah Yusuf yang kepingin rasanya Zulekho Zulekho yang kepingin rasanya Yusuf tapi justru lewat kepingin itu lewat kepengen itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari dia langsung diangkat jadi Nabi modal melayu jadi Nabi dia paham kadali kalina srifa'an husu'an apa? Wal fahsa kue tahajud setahun rung mesti sudah jadi Nabi tidak melayu kau selingkuh paham ya? Itu sak pelayunan sudah jadi apa? Nabi lu ini ketenan nih bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten Zulaikha kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin modal melayu modal apa? Melayu modal melayu artinya gara-gara punya nafsu dia pengen ngerasana Zulaikha tapi dia mengendalikan nafsunya bisa lari jadi Nabi. Malah yang dikani kajian Nabi sab'atun yudhilluhumu wa fi dhillihi yawma la zilla illa iku ana sing modal wa rajulun da'adu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu ana wong sing sumber ning ora-ora masar untuk iup-iupan sing wong liya rantuk iku wong pitu termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni inni akhafu ya modal gak gelem iso dadi wa kita tahajud 10 tahun itu mesti jadi wali tina agak gelem selingkuh pisan jadi wali modal karena apa? Punya nafsu justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tol nah mulanya setan itu nangis anggar ada Bani Adam nangis kue duwe nafsu iso tobat kue iso salah iso nah aku serai iso tobat nanti kalau nanti cerita tengah jini ini setan itu sentak nguwamek oleh kepingin tobat ke pengiran Nabi Ibrahim nanti dipeduhi gak sanggup ya Nabi Nuh buatan sanggup terus terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajak no proposal tobatin apa setan mereka setan itu menes ini itu keyak-keyak akhirnya diajak nanti pengiran ya dari Allah kue iso tobat syaratnya apa kue kon sujud ning kuburane setan umat setan terus asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayya ya man urip ora geduga sujud apa meneh saiki isma paham ini perlu kula aturaken jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan orang sing ngrasa kawula ngrasa kawula itu sekarang juga detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngerasa ibadah, wah moga aku suka, ini bisa sodako. Keliru sampean. Nah sampean lagi melarat, ini bisa sodako, tidak usah ngeluh. Uang ganjaran kula, jenengan ganjar kula melarat, ibadah kula saat ini sabar. Rilo, baik kodok kodari jeneng. Jeneng. Malah keliru, kue kepengen ganjaran sodako. Malah nyolong wae uang. Utawa dana negara proposal, sama ini lewat kue, terus kue sing sodako. Sodako, malah manipulasi. Jeneng.
Ini perlu kula aturaken teng mriki, mergi sekarang itu ada fenomena itu tadi. Setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung. Enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu iya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa'amma sa'ila falatanha. Sehingga ketika kita ketemu wong utang, dan yang diutangi ku ya khitabi Allah, nak pancen penting, diutangi. Kau saiki ya akeh wong utang, kepentingan si orang mendesak ya akeh. Wong marat kok utangnya gue modal. Padahal si sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kalau balik inna ibadi laisa laka alim apa? Sultan. Sebab itu ulama hikat darani setan minti luhadi hidar mau dadi lap, dadi tisu ya dadi lap, dadi apa? Tisu ya gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh Mbak Zulaikha kemudian dia sadar itu dari setan lari gara-gara lari dia diangkat jadi Nabi. Ya sami kalian tiang itu wau gara-gara dia diajak zina tidak mau langsung dia jadi wali termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran ya malah dilah napa terus wonten malih teng hadis sahabat sampean tambah yakin mek ajaran kula masalah ngadepi setan teng hadis sahabat wonten tiang sing terjebak dalam gua dia terjebak dalam apa gua tiga-tiganya tawassul bisolihil amal ya niki teng hadis sahabat bisolihil amal sing sitok nu modale gara-gara selingkuh rasido niku tok. Dia udah misanan ayu le rakaruan, dirayu lagi. Suatu saat si perawan sing wayu itu melarat kiri, rakelar mangan, wong tuane loro, walhasil kiri. Isane mangan aja tulung canom itu, padahal canom itu boleh ngenteni momen itu. Bolak balik apa dituku ragilem, ditulung dijak selingkuh ya, saking soleh cawe itu. Bareng wong tuane loro, dia dewe darurat, walhasil butuh utang sekian dirham. Ya sekian apa? Dirham. Ya dia itu macam hidung belang. Ya gelem tapi syaratnya itu gelem. Jadi tak utangi. Jadi aku gelem tapi syaratnya itu kudu. Saking baru roti canom itu akhirnya gelem. Cawe itu gadis itu akhirnya mau. Iya. Ya iya. Kau demi nolong ibu, nolong awak ide. Ini utang hadis sokai loh, hadis sokai. Falam mako atu bena su'abial arba kahali rojuli. Kultu fi nafsi. Terus cawe itu mau kolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam mako atu bena su'abial arba. Gamane sekarang ngeblis no. Dekne dieling no sing wedok ittaqillah. Dekne terus pergi pangeran tenan. Melayu langsung diangkat jadi wali modal melayu. Lho kok artinya setan kayak apa ngenese godo wis kok ono ape finish sekali batal iki diangkat jadi wali. Lha niku pas dene teng jero gua terjebak kan ngoten tentungane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau, maka ringankan beban saya. Fan kharajat furjatun akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh kaya tahajud poso kan rung teruji soleh wong gelem nah wong gelem ke Melayu mau buat terus nah, kan rung teruji tuh. Paham? Kalau kita ada korupsi apa teruji nak kaya ada duit sakotak ada korupsi pokoknya duit gede duit masjid yang ke korupsi itu nunjuk no, bahwa teorinya ilmu tasawuf benar bahwa ngadepi setan itu gampang karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu itu gajaran itu dobel-dobel. Ini mau kayak canem mau gara-gara mpun siap zino mpun karek ngelakoni zino dialah lari. Itu termasuk uang sing langsung fi zillihi yaumala zillah napa? Illa zillah terus kalau terusakan sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladhi yusjilakumul fulka fil bahri litabdahu min fadli innahu kana bikum rahimah. Terus aktivitas setan sing godo kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, rob hukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran ya pangeran dat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing mari aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing mari iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah.
sing iso ngatur iki kabeh Allah. Dadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita iki eling rob hukum bahwa semua ini faktor rob hukum. Kula gadah contoh iki, misale sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Ya Allah, jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis. Nembe krasa. Misale sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, nggawe mobil. Tanggihe ngene. Suwae wong Islam bintu-bintu. Numpak kijang kok ambek nyek Islam. Mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pengira? Iku sing gawe wong Jepang malah paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi hatine sama kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhire kowe sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita muni Rabbukum alladzi si pangeran sing ngatur segoro. Pangeran sing iso ngatur pesawat iso ter karena teknologi itu hanya 0% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0% dia, wong teknologi ku mau koyok dakon. Koyok nopo? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing gawe pesawat. Aku canggih, mriksa gawe pesawat. Sing mbok gawe ku apa? Ya wesi tak rangkene ae wesine sapa. Misalnya pangeran takon. Wes wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangke ora aku takok wesine sapa sih wong ngrangkene sih. Ya wes cara pangeran. Ya wes iku. Lah tapi sing ngrangke aku nganggo tangane sapa? Tangan gue ya sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udara aku jane pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iki kowe mboten tenan kok ora. Nah, nak pangeran no final utak temu lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanalladzi sakhkhara lana itu ndak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Paham nggih? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan rabbukum walladzi yusilakumul furqa itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Jadi balik ayat ini ditulis sause bakase setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada yang kowe bertaut mek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang, Jepang pinter-pinter, wong Indonesia buwento gitu. Pamane wong Islam ora tau ono sing ditemukan. Akhirnya dosa tok, dosa grem. Dia tetap raja di wong Jepang, dia dosa gremang. Gremang. Mergi alam ya dadi niki pesan kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Ini biasa. Artinya biasa bukan usah berlebihan kayak cerita-cerita tentang syariat godane setan niku ya bukan usah. Kita pakai tauhid saja. Ini pakai apa? Tauhid. Misalnya kita dibujo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti, dibujo judes kuwi dosane apa ora usah. Ini biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong ora iso judes. Tapi nak judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok saraf jenis napa? Judes tok. Iki pancen ngoten. Sahidawu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang. Pokoke delok ngadepi setan ku gampil mon ngadepi kula gampang. Asal kene perasaan abdiyah, perasaan rasa ubudiyah, rasa kawulane sinten? Gusti Allah. Ada sampeyan transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau ditonggo jahat. Salahku apa kok dia nabi aku gede
Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kowe kontra ambek makhluk. Coba kalau kamu kontra ambek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek muni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi ambek Allah, ya Allah. Kok bojoku lo judes kaya ngene apa? Nek saene njenengan tambani ya tambani, nek saene ilang ya kersane apa? Ilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontra ambek sinten? Allah. Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontra ambek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wae Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu kan jeneng Nabi di Eka Bundur, uplek il mati uplek. Kan kan Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplek, innahu misbahun. Terus kulama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kulo tak latih tenan to. Ya makanya teng mriki bar cipta setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita rob hukum. Alladzi yusjilakumul fulk.

0: 102,6 Citra FM. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, betuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstrak kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngembe Agarilus harus awal evena.
3: Telas setunggal men pun raus desa keco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke, tasin tapi namun tasin kalit.

0: anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Ini dia, susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Prancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital.

salah satu tanda bahwa ada malah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa

kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang